sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani kehidupan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Saudara-saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia awalnya dari satu jiwa. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah itu Allah ciptakan baginya pasangan, yaitu Hawa. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pasangan itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam bagian kiri yang paling pendek. Kemudian Allah jelaskan, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Dan dari keduanya muncullah keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah tebarkan mereka di seluruh penjuru dunia dengan berbagai bangsa, sifat yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dan bahasa-bahasa di antara mereka pun juga berbeda. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan juga Allah telah menciptakan kalian dengan bahasa yang berbeda-beda dan warna kulit yang berbeda. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Subhanallah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan manusia, berbagai bangsa, suku, warna, dan bahasa yang berbeda-beda. Kemudian ayat berikutnya, Allah menganjurkan kita untuk bertakwa kepadanya. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Dan taatilah Allah, karena sebagian di antara kalian meminta kepada sebagian yang lain dengan menyebut nama Allah. Terkadang kita mengatakan, demi Allah, wahai saudaraku bantulah saya. Demi Allah, wahai saudaraku tolonglah saya. Kita sebut nama Allah agar kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk takut kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Kenapa? Agar jangan sampai kita memutus hubungan dengan kerabat-kerabat kita yang dekat. Kemudian di akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Innallaha kana bikum raqiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, mengawasi semua perbuatan-perbuatan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapakah di antara kalian yang bertakwa kepadanya dan siapakah di antara kalian yang tidak bertakwa kepadanya. Allah mengetahui siapakah di antara kalian yang menjalin hubungan tali silaturrahim atau di antara kalian yang memutuskan tali silaturrahim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sesuatu yang jika aku kerjakan, maka aku masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "At'imit ta'am wa afshis salam wasfinil arham wa qum bil laili wan nasu niyam tadkhulil jannata bisalam." Rawahu Ibnu Hibban. Berilah makanan, tebarkan salam, sambunglah tali silaturrahim,
dan bangun malamlah di saat orang-orang tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Saudara-saudaraku, hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak sedekah kepada orang lain, menebarkan salam, dan juga hadis ini memerintahkan kita untuk silaturrahim, menyambung hubungan persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita dan kerabat-kerabat kita yang dekat. Saudara-saudaraku yang seiman, di dalam berdakwah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kerabat-kerabatnya. Ketika turun ayat Al-Qur'an wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Beliau kemudian berseru memanggil kerabat-kerabatnya. Ketika kemudian mereka berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum, la ughni 'ankum minallahi syai'a. Ya bani Abd Manaf, la ughni 'ankum minallahi syai'a." Ila an qala, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, la ughni 'anki minallahi syai'a." Rawahul Bukhari. Wahai masyarakat Quraisy, selamatkan diri kalian. Sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari siksa Allah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah dariku hartaku, apapun yang engkau inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu jika engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini artinya bahwa di dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kerabat-kerabatnya yang dekat. Mereka yang belum beriman diajak untuk beriman, sedangkan mereka yang sudah beriman diajak untuk senantiasa taat dan tetap dalam keimanannya sampai mereka meninggal dunia. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya silaturrahim, akan pentingnya kita mendahulukan kerabat-kerabat kita, akan pentingnya bahwa kita harus menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara yang satu rahim dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali silaturrahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakan penglihatan mereka oleh Allah. Al-Quran, Surat Muhammad, ayat 22 dan 23. Ini artinya bahwa orang yang memutuskan tali silaturrahim berdosa besar. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata qati'." Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang dahulu masuk surga, orang-orang yang memutuskan tali silaturrahim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Saudara-saudaraku, yang dimaksud dengan rahim atau arham adalah para kerabat kita yang dekat, seperti bibi, baik dari ibu ataupun ayah, anak-anak mereka, paman, baik dari ibu ataupun ayah, serta anak-anak mereka. Memutuskan tali silaturrahim bisa saja dengan membiarkan mereka dalam keadaan susah, membiarkan mereka dalam kesulitan, padahal kita mampu menolongnya, dan tidak ada uzur bagi kita untuk membiarkan mereka dalam keadaan tersebut. Apabila ini terjadi, maka itulah termasuk memutuskan tali silaturrahim. Bukankah kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, terutama kepada mereka yang kesusahan? Menjalin tali silaturrahim bisa juga dengan mengunjungi mereka dalam keadaan senang ataupun sedih. Dalam keadaan senang, ketika hari raya kita datang, menjenguk mereka, mengunjungi mereka. Ketika sedih pun kita datang, menjenguk mereka. Ketika ada yang meninggal di antara saudara-saudara kita,
kita pun datang bertakziah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Majah. Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya di kala musibah datang kecuali Allah berikan kepadanya kemuliaan-kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau memuliakan seorang muslim, menjenguknya, menghiburnya adalah satu pahala yang besar. Bagaimana kalau seandainya si muslim itu adalah saudara kita? Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturrahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Menjalin tali silaturrahim ada banyak manfaatnya, ada banyak faedahnya buat kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sarrahu ayyamuddallahu fi umurihi wa yuwassi'a alaihi rizqahu wa yadfa'a anhu mitatassu' falyasil rahimah." Rawahu Al-Hakim fil Mustadrak. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilapangkan rizkinya dan ditolak darinya kematian yang buruk, maka hendaknya dia menyambung tali silaturrahim dengan kerabatnya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Makna hadis ini bahwa bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah akan memiliki berbagai rahasia. Ada cahaya, ada pengaruh, ada keberkahan, dan di antara cahaya-cahaya tersebut diberikan kepada orang yang melakukan silaturrahim. Silaturrahim bisa menyebabkan orang mendapatkan rizki, bisa menolak bala, dan juga mendapatkan keberkahan di dalam umur seseorang. Hadis ini bukan berarti bahwa kehendak Allah bergantung kepada kehendak manusia. Apabila manusia melakukan silaturrahim, maka Allah akan merubah kehendaknya. Sekali lagi, kita jelaskan bahwa kehendak Allah tidak akan pernah berubah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan makhluknya, dan ketentuan Allah tidak akan pernah berubah. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini, bahwa orang yang melakukan silaturrahim, dan Allah telah menentukan orang itu telah melakukan silaturrahim, maka dia akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Di antaranya keberkahan di dalam umur, dijauhkan dari meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Dan dalam hal ini, Allah Ta'ala maha tahu bahwa orang itu akan melakukan ketaatan tersebut. Menjalin tali silaturrahim bukan hanya kepada orang-orang yang senantiasa datang dan menjenguk kita, tapi juga kepada mereka yang memutuskan tali silaturrahim. Menjalin tali silaturrahim yang utama kepada mereka yang tidak mau datang dan tidak mau menjenguk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qata'at." Rawahu Al-Bukhari. Pelaku silaturrahim yang sempurna bukanlah orang yang membalas silaturrahim dengan silaturrahim yang sama, akan tetapi pelaku silaturrahim yang sempurna adalah orang yang menyambung tali silaturrahim terhadap kerabatnya yang memutuskan tali silaturrahim dengannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturrahim yang dilakukan oleh seseorang terhadap kerabatnya yang enggan menyambung tali silaturrahim dengannya adalah lebih utama daripada silaturrahim yang dilakukan kepada kerabatnya yang senantiasa menyambung tali silaturrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka jika itu kamu lakukan, pasti di antaramu dan antara dia yang tadinya ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Al-Quran Surat Fussilat ayat 34. Saudara-saudaraku, marilah kita jaga tali silaturrahim di antara kita sehingga persaudaraan di antara kita semakin erat
dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu. Bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di masa kecil. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Saudara-saudaraku yang seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah perintah kita untuk mentauhidkannya, menyembahnya, dan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan untuk kita bertauhid kepadanya, karena tauhid lebih penting daripada yang lainnya. Karena ilmu akidah lebih diutamakan dari perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ. Allah memerintahkan secara tegas kepada hamba-hambanya agar mereka tidak menyembah kepada selainnya. Kemudian Allah mengatakan وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Makna al-ihsan adalah berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, salat tepat pada waktunya. Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya, kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua kita masih hidup, maka manfaatkanlah untuk bisa berbakti kepada keduanya. Orang yang tidak bisa memanfaatkan hal ini, maka dia adalah orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, "Raghima anfu man adraka abawayhi 'indal kibar ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Sungguh hina, sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya ketika berusia lanjut, salah satunya atau keduanya, tetapi tidak menjadikannya masuk surga. Hal ini dikarenakan dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Menurut para ulama, kata raghima anfu adalah berarti hina. Mana aslinya adalah menempelkan hidungnya di tanah yang bercampur dengan pasir. Maksudnya, berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah lanjut usia dan dalam keadaan lemah dengan membantunya, menafkahinya, dan lain sebagainya adalah dapat menyebabkan seseorang masuk surga, dapat menyebabkan seseorang mendapatkan keberuntungan di akhirat. Sedangkan orang yang melalaikan hal itu, maka sungguh ia telah merugi serugi-ruginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, berbakti kepada kedua orang tua adalah keberuntungan yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Dan durhaka kepada keduanya adalah kerugian yang termasuk dosa besar. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Artinya mereka akan disiksa terlebih dahulu jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara mereka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada

pada kedua orang tua adalah perbuatan yang menyakiti kedua orang tua atau salah satunya dengan sangat tersakiti. Menurut kebiasaan umumnya orang, ketika orang tua diperlakukan dengan perbuatan tersebut, dia akan sangat sakit hati, seperti ketika dia dicaci maki, dihina, dibentak, dan selainnya. Bahkan para ulama mengatakan, diwajibkan bagi seorang anak untuk melaksanakan semua hal yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, yang seandainya hal itu tidak dilaksanakan akan menyebabkan mereka sedih. Artinya, selama perintah itu bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan sesuatu yang tidak menyebabkan mereka sedih, jika ditinggalkan maka tidak wajib baginya untuk melaksanakannya. Seandainya salah satu dari kedua orang tua meminta anaknya untuk melakukan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan dalam syarak, seperti merapikan ruangan, mencuci piring, menghangatkan makanan, menghidangkan teh, dan yang lainnya, jika permintaan itu tidak dilaksanakan, hatinya akan sedih, maka diharamkan bagi si anak untuk tidak melaksanakannya. Tetapi apabila jika tidak tersakiti, karena perintahnya tidak dilaksanakan, maka tidak haram baginya untuk meninggalkannya. Akan tetapi, berbakti kepada kedua orang tua ketika kita mentaatinya dalam segala hal yang bukan maksiat adalah sesuatu yang dianjurkan. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua harus didahulukan atas amalan-amalan sunnah lainnya. Pembahasan tentang berbakti kepada kedua orang tua sangatlah luas, termasuk di dalamnya adalah tawadhu' kepadanya, merendahkan diri kita, bersikap sopan kepada keduanya, dan mendoakan keduanya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Bersikaplah lemah lembut kepada keduanya dengan cara tawadhu' kepada keduanya, dan kemudian kita berdoa, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecil. Saudara-saudaraku yang saya cintai, termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah meninggalkan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, janganlah kebaskan bajumu sehingga debunya mengenai mereka. Sahabat yang lainnya mengatakan, jangan tinggalkan semua hal yang disukai mereka berdua. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan memberi uang, membantunya, mengunjunginya, atau juga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri an yabarrar rajulu ahla widdi abihi ba'da an yuwalliya. Di antara berbakti yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, agama sangat memerintahkan kepada seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, memerintahkan agar bersikap lemah lembut ketika berbicara dengan mereka, melarang untuk menyakiti mereka, bahkan melarang untuk mengatakan paling rendahnya kata-kata yang membuat mereka sedih, seperti perkataan ah. Jika mengatakan ah kepada kedua orang tua dianggap durhaka kepada mereka, bagaimana dengan orang yang mencaci maki kedua orang tuanya atau memukul keduanya? Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh celaka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu dzunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah illa 'uquqal walidain fa innahu yu'ajjilu li shahibihi. Balasan dari setiap dosa akan Allah tangguhkan sesuai dengan kehendaknya sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua, sungguh Allah akan mempercepat siksaannya. Hadis riwayat Al-Imam Hakim. Saudara-saudaraku yang seiman, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, mengesakannya, mentauhidkannya, dan juga kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايا شيخ محمد بشر رحيل داري مشاركات إندونيسيا. سايا معلومي kepada semua umat Islam Indonesia di Australia dan seluruh Australia dengan penuh berkat atas hari maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebaikan bagi kita dan bagi anda semua untuk mendapat berkat dari Allah SWT dan selamat tahun baru serta bahagia semuanya.
1: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.

Darul Fatwa dan 2MFM Muslim Community Radio ingin menjemput anda dan keluarga untuk menghadiri acara tahunan yang penuh keberkatan dan gilang gemilang, konsert Maulidur Rasul berbilang budaya, berbagai persembahan hebat sebagai tanda cinta kepada junjungan mulia akan dapat disaksikan pada hari Ahad, 6 hari bulan September 2026, bertempat di Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka bermula dari jam 3 petang.

sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir, serta muhasabah diri di Whitlam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Pintu dibuka pukul 3 siang dan acara dimulai pukul 4 sore. Kunjungi maulidconcert.org.au untuk informasi lebih lanjut. Kami mengenang kelahirannya, menghormati pesannya, dan meneruskan warisannya. Karena di atas jalannya lah kami menjalani

sebuah pesan penuh kasih sayang, sebuah warisan berupa petunjuk, sebuah jalan hidup yang telah membentuk berbagai generasi. Beliau adalah Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepadanya. Islamic Charity Project Association di bawah naungan Darul Fatwa Australia dengan bangga mengundang Anda untuk menghadiri perayaan Maulid Tahunan. Bergabunglah bersama kami pada hari Minggu 6 September 2026 untuk menikmati malam yang penuh inspirasi, yang akan diisi dengan pembacaan Al-Quran, penampilan multicultural dan kids club, zikir,